esekola ebajalo kasi kango se nyoma saya tamoko tuyesekola ebajalo kasi kango bali mau masaya tamoko tuyesekola.